Rekare tuve kwa lino diligent wa muri gent wine jo tugenda kuno muri rimvi nawe nuyu uwo witwa Estanishi urumva ko Estanishi muri kino gi hamwe na Kidumu bataza bavyorosha twibuke kandi ko ijya ndirimbo yabo bamaze kubwira ntakupenda twitegura gusiyo ndirimbo nawo nshasha yuko ishobora gusoka muri kuno kwezi cyangwa mu kwezi kuza mu kwezi kwindwi nico gitumana kubwiye yuko amakuru ushobora kumenya aha nyene ariko kandi hagataho ndaje kubabwira Makuru yari dari dike. Hey. Kidumu kibido.

Yes, nukuru tulabana ya kubakira kuri apele zanyu kuri suasante wite suasante sebutani setika televeni sisi naka mesaje kawu kawa kame zine za chane kuri sebutani do tulua sakra ni 400 sisi uche unsawi ndini mbari osu shakanda ya kufugiza tangora nenimge hawe na wituye mulikino kiganyiru mududo nisaha chumi nimge minotani mirongibiri